0: ditaba ja SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobele FM ka mashilo mdluli.
1: Ke a leboga KV Arlocheng. Ditaba ke tša ira ya botlhano go thobela FM tabagolo ereng. Lapa la bomotla jwa mokomišenara wa bosetšhaba mo